Ya, halo, Tizi Medilik, Zedeki ke radio, Estrakan alamal pengkafi setan, Tizi Nila Plasanta radio, badangt.